0: Bangun pagi, 5% semangat. OTW kantor, 5% semangat. Tapi kalau dengerin Kiss in the Morning, 90% semangat banget.
1: Baju-baju gue tuh kan yang pakai buntut lah.
2: Oh iya, iya benar pakai.
1: Yang buricak burineng lah, bener, ya kan bener, yang bener. Ada
2: tanduk. Oh.
1: Lu
2: ada buntut, ada tanduk.
1: Lu gak punya kartu kredit?
2: Punya, tapi enggak aktif. Lu emang aktif banget kehidupan lu kartu kredit?
1: Gila. Kan gue udah pernah bilang cicilan kartu kredit dan cicilan KPR kayak tali silaturahmi.

0: sampai dengerin cerita nggak masuk akal juga kayak gini.
1: Pas pulang, tahu-tahu aku dapet
2: hit, maksudnya dapet datang bulan. Posisi udah di mobil mau jalan pulang, terus tembus ke jok mobilnya.
1: Gila, ini sih nightmare ya.
2: Pas aku bangun dari kursi, dia shock setengah mati lihat joknya berubah warna. Aduh, gimana nih, mak, gue mau pakai mobil ini buat kondangan.
0: Malu dengan bulu-bulu aku gitu.
1: Eh, dekat rumah gue ada
0: bulu apa?
1: Bulu rah.
0: Yang kayak gitu semua cuma ada di Kiss in the Morning bareng Ujo dan Ivy Batuta jam 6 sampai 10 pagi cuma di Kiss 95.1.
3: Kiss 95.1.

0: Gue tuh gak minta banyak dari hidup. Cuma kulit yang gak breakoutnya PMS, jerawat yang ngerti timing, sama serum yang sesuai klaimnya aja.
1: Yang perempuan banget cuma di Kiss 95,1.

0: Pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Samara Fahrana untuk KISS 95,1. Walaupun banyak sekali yang harus kita lakukan dengan banyak sekali tanggung jawab, tetap melambat dan melembut untuk diri sendiri. Karena saat tangki cinta kita penuh, baru kita bisa berikan yang terbaik untuk orang lain.

0: Kamu pernah ngerasa satu lagu aja udah cukup untuk membawa kembali ke sebuah kenangan? Bisa jadi kenangan tentang seseorang yang pernah membuat kita tersenyum, atau tentang seseorang yang sampai sekarang masih tinggal di hati. Karena seringkali perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata itu justru terasa lebih jujur lewat sebuah lagu. Lagu yang dulu sering diputar saat kita sedang jatuh cinta, lagu yang diam-diam menyimpan banyak cerita, atau lagu yang menemani kamu di saat putus cinta. Di Kiss Love Machine, kamu bisa dengerin semua lagu cinta yang menyimpan kenangan kamu. Setiap hari Jumat, dari pagi sampai malam. Karena dari sebuah lagu cinta, mungkin ada pesan yang belum sempat terucap. Kiss Love Machine, only on Kiss 95.1.
1: Kiss FM, embrace the woman in you.

0: Siap-siap buat pertarungan penyanyi paling menggemparkan di pagi hari. Dua penyanyi akan diadu buat tentuin siapa pemenangnya. Kiss Listeners, kamulah penentunya. Mau jadi tim Uni?
1: Karena gue tuh gak ngerasa lu tuh saingan gue, sorry. Gue tuh udah males banget berkompetisi sama lu, Mbak. Pokoknya ini gak cringe lah ya. Dan menurut gue sih ini green flag ya. Dia bukan perempuan pikmini yang satu ini.
2: Semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita dan

0: atau tim Abah?
1: Dia memilihkan lagu seorang legenda. Kita dengerin aja. Tekniknya luar biasa banget. Dan lagu yang dia pilihkan juga akan membuat Kiss listener semuanya akan bernyenyong-nyenyong.
2: Ku tak sanggup lagi mulai kini semua terserah.
0: Jangan sampai kamu kelewatan buat nentuin siapa yang berhak buat jadi rajanya. Ikutan terus keseruan Kiss in the Morning setiap hari Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi bareng Ujo dan Ify Batuta. Cuma di Kiss 95.1.
3: Kamu bisa dengerin lagu cinta kayak gini setiap hari Jumat di Kiss Love Machine.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Buen Pesek. Untuk case 95,1 nih ya, buat teman-teman perempuan semuanya, bagian diri kalian ya. Siapa lagi kalau bukan diri kalian yang untuk membagikan diri kamu.

0: Banyak komunitas seru dengan cerita menarik yang jarang didengar sama orang. Dan setiap komunitas itu pasti punya cerita yang menarik. Nah, ada kesempatan loh buat kamu bisa kenalin komunitas yang kamu ikutin di Tea Time. Komunitas kamu akan diajak ngobrol bareng Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Semua bisa dibahas santai, hangat, dan juga menarik. Kalau komunitas kamu mau ikutan ngobrol langsung di studio Kiss FM, langsung aja daftar lewat link di bio Instagram @kiss951fm. Tea Time, only on Kiss 95.1.
1: Kiss 95.1.

0: Sekarang di Noise kamu gak cuma bisa dengerin siaran KISS 95,1 dimanapun dan kapanpun, tapi kamu juga gak akan lagi tuh ketinggalan obrolan-obrolan di KISS yang selalu seru dan inspiring bersama kamu KISS listeners. Sekarang semua obrolan terbaik di KISS bisa kamu dengerin di aplikasi Noise. Download aplikasi Noise lalu tulis di kolom pencarian KISS terbaik-terbaik. Udah pernah nyobain belum sih konekin aplikasi Noise ke radio di mobil kamu? Karena kamu bisa dengerin KISS 95,1 di kota-kota manapun kamu pergi. Duh, semakin sayang gak sih sama KISS, ya kan? Ya kan? Download Noise sekarang buat selalu bisa dengerin lagu 90-an dan 2000-an di KISS 95,1. Juga obrolan-obrolan seru, menarik, juga inspiratif bersama kamu di KISS terbaik-terbaik. KISS 95.1 Embrace the Woman in You.
1: Kalau mau nostalgia dengerin lagu band kesayangan kamu waktu lagi kecengin pacar, adanya cuma di KISS 95,1. Pernah nyanyiin lagu ini juga ke doi.

0: gaji gue tuh bukan kecil ya, cuma nyangkut di pay letter sama coffee shop deket kantor.
1: Yang perempuan banget, cuma di Kiss 95,1.

0: Hei, lagi ngantuk ya? Atau lagi kejebak macet nih? Kocian bener.
1: Iya, bah. Tapi tenang, gak usah takut bosen sendirian di jalan. Kan ada kita nih yang siap nemenin Kiss Listeners kapanpun dan dimanapun. Anak gue itu tuh mainin kucing yang suka mampir ke sekolah dia gitu dah.
2: Liar, kucingnya.
1: Liar maksud lo, liar. Kucing tukang bohong dong. Aku sih manggil dia Messi, tapi nama dia tuh sebenarnya Cinta Cantika.
2: Ah, wow.
1: Gitu kan. Nah dia tuh kucing perempuan. Abis dia ngomong gitu kucing perempuan, wah, dicakar bawa mukanya. Lalu komentar netizen hanya seperti ini. Lagian lu nama Cinta Cantika lu panggil Messi.
2: Wah, ternyata kita seru juga ya Un ya. Mayan lah.
1: Iya dong, itu baru cuplikannya aja. Kalau mau keseruan yang full, makanya harus dengerin aja nih Kiss in the Morning.
0: Setiap hari Senin sampai Jumat
1: jam 6 sampai 10 pagi bareng Ujo
0: dan Ivy Batuta,
3: cuma di Kiss 95,1 FM.
4: Kamu kan yang rela nunggu di mobil walaupun udah sampai kantor cuma buat dengerin lagu kayak gini.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Prilly Latukonsina untuk KIS 95,1. Para perempuan, kita gak perlu dicintai sama semua orang, kita gak perlu dihargai sama semua orang. Tapi yang paling penting, ketika kalian melihat bayangan kalian di kaca, kalian suka sama apa yang kalian lihat.

0: Kata siapa promosi itu harus mahal? Eits, tenang aja. Buat kamu yang punya usaha, kita dukung bisnis kamu lewat program UMKM untuk mimpimu Kismen Support. Caranya simpel banget loh. Tinggal daftarin aja produk usaha kamu lewat link di bio Instagram @kis951fm. Kalau produk kamu terpilih, tim Kis FM akan langsung hubungin kamu. Setelah itu, kamu bisa kirim produknya supaya bisa direview langsung sama Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Kiss Local Pride. Untuk mimpimu, Kismen Support.
1: Hi, we're M2M.